0: Kemanyi Mogosoro na mojo koruri wokinyi. Kemanyi Mogosoro abantu mbari bari kemanyi bantu mbari kutara kwa wumele ika kwa makuiburi nga vaminto ika akina njama ntibate bile bintongo bikora bale hea nebile bebitu wakumiri ya tura kwa nga mbari bantu mbari baku imuka kwa nyo wala karokende kwa sinu montole ngego tara kwa sinu montole ngego tatara ateva nga bwete bintu mbili wako nyoro montu karokende montu ngu tara kwa lenga bantu kwa sinu montu uchire kwa sinu matanga mbari matanga bantu kwa ajira bintu mbili wako chabia wabili bili wikongusa ndiro ko nyara bantu bajira matanga kero kende bantu bajira bijinjira cyose abandi bari bago cyo rezo n'ibata ko cyakoya one abandi bari bago cyo gukorera abantu abandi bari bago cyo gukora ni family cyo no kubere asigitare trick san akira abandi bari bago cyaga aba bwati birengera libya bese ngire namba y'abantu bari bajira abandi bari bago cyo gukorera akiri muri ngati kero cyikabe gabe nka ke ekaro ya ikire abantu mbiye na ara kwalinda kwalinda namba yemo abantu bande mba acha bwati interest cyabo amatanga baya onjo baya kolega ntuke ndiki yabo gose na tu twara amachiko geta makong no na bantu bacha kolera ukorera gusinye kire tura akona nga bantu mara bale kimanya mu busuru apa geni bachira bayisiranse mutwali ayene wole supporter ya tuta mose ya one time onyo wachira matanga pambe yemo abo gote batuta one time nenda bakonyo yole one time ojire tuta mu bakonyo yole tuta mu ojire one time ayene otigale tensa ne sanda kiyao lakini mwantu mwere bakuwa tita biyembe mwono mwantu wajira sebu na agaika yaani kwa be public nuisance uku ayina mwantu mwere tingo mwano nyangete ilaika mwama nyete nchale sumbu yete mwama nyete nchale mwama nyete ngaga kende ngeri ya maguru hao na wano nchoko rakana lakini kuma kwa be public nuisance yaani paka na wano olibu ye koko rangere tiyako wakotra chisiki yunonga kia abono wetele tuli koi uwa kero kendo kusuku wajitu kanywa bono go meta mandu bari bakwe bubaje kuga bono ikagari kuga paka bweba bono tamanyiti ngano ano uri omwe tabene damugirire abantu bari kubakemanya mu gusuru ibintu binde naye twale kerega kwe buri nganga kigente kwano go salinde toko bi news ya siasa abantu chikuru bwo kinyaka ni basa msamno kwa tabichi tabichi no masema ni masema molito
1: manyi mu gusuru
2: usisangae chirani anasikiliza retio gani. Hii ni Egesa FM. Chirani yako ni Mkisi. Anasikiliza Egesa FM.
3: Egesa FM. Minnesota, USA.